Nah, ini Michigan, miring lembiring. Ini lapas yang habis dikisian golong. Orang manggil lausir tidak ustap. Ini Pata Raimon, Tregisen. Mantan tribla miri sidang marrelo paya stab. Bol kuk stab. Nah, ini kita nambah lo, poblat ya.